Isasta tuni minota mirongo itatu n'indwi ni kiganiro hindura ingendo muratse ku bintu ko byahindutse birero byarahindutse nabasabye ko mugire cyo mubwira abarimyi hanyuma mucya mwakora kuri